Mendengar usai sudah kebersamaan kami di Bengkulu pagi ini, terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga nanti pukul 10 akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan

0: 92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan semoga siang hari ini membawa semangat baru di sela aktivitas Anda. Dan hari ini bersama Nafla akan menemani Anda di Bengkulu siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali kebersamaan kita telah hadir program Idola Indonesia Layak Anak dengan sajian lagu-lagu anak Indonesia yang ceria, edukatif, dan tentunya juga ramah didengar bersama keluarga. Dan setelah ini pendengar akan Nafla putarkan lagu dari soundtrack From Nawila, Sikilku Isemuni untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.
1: Nawila, Tuhan telah berikan doa.

wakilku iki iso muni beneran lho, Pak.

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.
0: Kini

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, media sosial belakangan ini tuh dinilai ikut membentuk pola pikir generasi muda yang cenderung ingin selalu terlihat paling unggul di hadapan publik. Dan kondisi ini pendengar dikhawatirkan dapat mempengaruhi sikap rendah hati serta cara remaja berinteraksi di lingkungan sosial. Karena banyak anak muda tuh sekarang tuh terdorong untuk mencari pengakuan dan juga validasi dari media sosial, yang akibatnya muncul dorongan untuk selalu tampil sempurna, paling benar, bahkan paling hebat di mata orang lain. Dan tekanan ini pendengar juga dirasakan langsung oleh sebagian remaja yang merasa harus menjaga citra diri. Jadi mereka tuh khawatir dianggap gagal atau tidak mampu, sehingga seringkali mereka tuh membandingkan diri dengan orang lain di dunia maya. Selain itu juga pendengar, fenomena ini tuh juga berdampak pada cara berkomunikasi. Jadi sebagian generasi muda menjadi lebih sulit menerima pendapat berbeda, karena mereka tuh terbiasa berada dalam ruang yang menuntut pengakuan dan juga pembenaran diri. Karena itu pendengar penting untuk kembali menekankan nilai rendah hati dan juga saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Karena di tengah derasnya arus media sosial, kemampuan untuk tetap sederhana dan juga terbuka tuh menjadi kunci agar hubungan sosial ini tetap sehat dan juga seimbang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali Nafla update informasi dari rri.co.id bahwa pendengar, penggunaan AI di kalangan pelajar tuh sekarang sudah sangat tinggi, bahkan disebut bisa mencapai sekitar 95%. Jadi emang AI ini tuh udah jadi bagian dari keseharian belajar, mulai dari cari jawaban sampai bantu ngerjain tugas. Tapi di sisi lain, ini tuh juga mulai jadi perhatian karena emang ada dampak yang muncul, salah satunya kemampuan berpikir kritis siswa yang pelan-pelan bisa menurun. Nah, istilahnya disebut cognitive offloading. Jadi siswa tuh terlalu sering menyerahkan proses berpikir ke AI. Bahkan ada yang bilang sebagian siswa tuh jadi kesulitan kalau harus belajar atau mengerjakan tugas tanpa bantuan teknologi. Jadi ini tuh bukan sekedar alat bantu lagi, tapi udah jadi ketergantungan. Nah, para pendidik sebenarnya nggak melarang AI, tapi lebih ke gimana penggunaannya tuh harus bijak. Jadi guru juga sekarang dituntut untuk mengarahkan proses belajar supaya siswa ini tetap aktif berpikir, bukan hanya menerima jawaban. Intinya pendengar, AI itu tetap bisa dipakai, tapi jangan sampai menggantikan proses belajar itu sendiri. Karena kemampuan berpikir mandiri tetap jadi hal penting yang harus kita jaga di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang. Dan setelah ini pendengar, akan Nafla putarkan lagu dari Krisye Kidung untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adik tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, lingkungan pendidikan baik sekolah maupun pondok pesantren idealnya tuh memang jadi ruang yang aman untuk belajar dan tumbuh. Tapi kenyataannya pendengar masih muncul kasus pelecehan seksual yang bikin kita harus lebih serius lagi soal perlindungan anak. Karena ini tuh bukan cuma pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran hak anak untuk merasa aman. Dan dampaknya juga bisa panjang, bukan cuma secara fisik, tapi juga mental, seperti menurunnya kepercayaan diri dan terganggunya proses belajar. Dan laporan lembaga internasional juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih jadi masalah global. Dan kuncinya itu ada di pencegahan, edukasi, serta sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Nah, di lingkungan pendidikan pendengar ini tuh berarti semua pihak harus lebih tegas. Jadi nggak boleh ada upaya menutupi kasus demi menjaga nama baik lembaga kalau itu justru mengorbankan keselamatan anak. Guru dan juga tenaga pendidik juga perlu menjaga batas profesional dalam interaksi dengan siswa. Jadi hubungan harus tetap berdasarkan etika, tanggung jawab, dan juga rasa hormat. Selain itu pendengar, anak juga tuh perlu dibekali pemahaman tentang batasan diri dan juga keberanian untuk melapor jika mengalami hal yang tidak pantas. Ditambah lagi jalur pengaduan yang aman harus benar-benar tersedia dan juga bisa dipercaya. Karena intinya pendengar, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman itu bukan tugas satu pihak aja, tapi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini. And Haaland will break for him. Oh, but he's turned it up with a line and
1: surely that's the goal. Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah. Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik. Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better. Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Watigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshin Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Sasage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, salam juga kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia, yang mana jadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran global tentang penyakit lupus sekaligus juga memberikan dukungan bagi para penderitanya. Dan peringatan ini, pendengar, pertama kali ditetapkan pada tahun 2004, tepatnya saat Kongres Internasional Lupus di New York. Dan sejak saat itu, Hari Lupus Sedunia berkembang jadi gerakan global yang menyatukan komunitas pasien di berbagai negara, sekaligus juga mendorong edukasi soal dampak penyakit ini. Dan untuk tahun 2026, pendengar, temanya adalah Make Lupus Visible. Jadi fokusnya ke gejala lupus yang sering tidak terlihat, seperti kelelahan ekstrim atau nyeri sendi yang bikin diagnosis jadi terlambat. Nah, lupus sendiri, pendengar, merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem imun itu justru menyerang jaringan tubuh yang sehat. Akibatnya tuh bisa mengenai banyak organ, mulai dari kulit, sendi, ginjal, sampai otak dengan gejala yang berbeda-beda dan sering sulit dikenali sejak awal. Makanya, pendengar, lewat peringatan ini harapannya tuh masyarakat bisa lebih paham dan juga lebih peduli supaya deteksi dini ini bisa dilakukan dan kualitas hidup penderita lupus juga bisa lebih terjaga. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Digital.

wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Dan Polri saat ini tengah mematangkan rencana penertiban dan penataan kawasan Pasar Panorama. Langkah ini pendengar dibahas melalui rapat koordinasi lintas instansi untuk memastikan operasi penertiban berjalan lebih terarah. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marul Tuas itu Morang mengatakan bahwa penertiban sebelumnya sudah sering dilakukan, namun masih ada pedagang yang kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar. Karena itu pendengar, penindakan yang lebih tegas akan dilakukan, tetapi tetap dengan pendekatan yang humanis. Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan solusi relokasi, yakni sebanyak 261 lapak di dalam area pasar untuk menampung pedagang yang selama ini berada di lokasi terlarang. Jadi pendengar, penataan ini tuh tidak hanya soal penertiban tapi juga penataan ulang agar lebih tertib. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu menegaskan tujuan utama dari penataan ini adalah menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, dan tertata, sehingga pendengar, baik pedagang maupun pembeli bisa sama-sama diuntungkan. Dan rencananya operasi penertiban ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat dan melibatkan berbagai instansi terkait. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
1: Imajinasi Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
3: Esensi buku di RRI Bengkulu.
4: Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
5: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah di Kota Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sejumlah pasar tradisional, harganya kini sudah mencapai sekitar Rp75.000 per kilogram, padahal dua minggu sebelumnya masih di kisaran Rp30.000 sampai Rp45.000. Kondisi ini tentu mulai dikeluhkan masyarakat karena cukup memberatkan kebutuhan rumah tangga. Apalagi biasanya pendengar, menjelang hari besar keagamaan, harga bahan pokok lain juga ikut naik. Pedagang di Pasar Panorama menyebut pendengar, kenaikan ini tuh terjadi karena stok dari pemasok menurun, sementara permintaan justru meningkat menjelang hari raya. Dan akibatnya harga terus bergerak naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir. Meski begitu pendengar, transaksi di pasar masih tetap berjalan, hanya saja banyak pembeli yang mulai mengurangi jumlah belanja cabai untuk menyesuaikan dengan kondisi harga. Sementara itu masyarakat juga berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah agar harga bahan pokok terutama cabai merah bisa kembali stabil sehingga tidak semakin membebani kebutuhan sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi dengan fokus utama pendengar pada peningkatan kualitas dapur dan keamanan makanan yang disajikan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Haikal Safar menjelaskan bahwa program ini tuh tidak hanya soal pemenuhan gizi, tapi juga berperan penting dalam menekan angka malnutrisi termasuk stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selain itu, pendengar, program MBG ini juga dinilai ikut menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan banyak pelaku usaha dapur, mulai dari rumah makan, restoran, hingga dapur rumah tangga di berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya, pendengar, setiap dapur dituntut untuk memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat, agar makanan yang diberikan juga benar-benar sehat dan layak konsumsi bagi anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Dan gerakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan pengawasan bersama, termasuk dengan lembaga terkait, agar program MBG ini juga bisa berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi masa depan Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 10 Mei 2026. Sari berita, 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi LHS. Penataan pasar panorama besar-besaran akan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi SLHS. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 38 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, makan bergizi gratis, telah resmi beroperasi. Seluruh unit tersebut dipastikan telah mengantongi sertifikat layak higiene sanitasi SLHS sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan konsumsi bagi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator krusial dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan oleh setiap dapur MBG. Ia menegaskan, untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan bagi seluruh personil yang terlibat, serta lulus uji pemeriksaan terkait kualitas makanan dan kelayakan fasilitas dapur produksi.
2: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut.
1: Lebih lanjut, Nelly menghimbau kepada pihak-pihak yang berencana membangun dapur SPPG baru untuk terlebih dahulu mengajukan penilaian guna memperoleh sertifikat SLHS sebelum memulai aktivitas operasional. Melalui langkah pengawasan dan sertifikasi ini, Dinkes berharap seluruh layanan MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara aman dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu bersama Polresta Bengkulu, Kodim Kota Bengkulu, dan Denpom Bengkulu menggelar rapat koordinasi terkait penertiban dan penataan kawasan pasar panorama. Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengatakan penertiban dilakukan karena sebelumnya pedagang sudah beberapa kali diberikan teguran, namun masih banyak yang melanggar aturan dengan berjualan di bahu jalan dan trotoar. Sahat menyebut pemerintah telah menyiapkan sebanyak 261 lapak di dalam pasar untuk menampung pedagang sehingga tidak ada alasan lagi untuk berjualan di luar area yang telah ditentukan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, Rozi Ismariandi, mengatakan penataan pasar panorama dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bersama, baik bagi pedagang maupun masyarakat. Pendengar, tidak ada langkah besar yang benar-benar direncanakan sejak awal. Buket Betria justru lahir dari hal sederhana pada tahun 2023. Ketika Betria menerima permintaan untuk membuat satu buket bunga. Dari situ sesuatu yang awalnya hanya dianggap sebagai selingan perlahan berubah menjadi jalan yang mulai dipikirkan lebih serius. Saat pertama kali mencoba, ia tidak langsung melihatnya sebagai usaha, namun ketertarikan pada bunga membuat proses merangkai terasa menyenangkan. Dari satu pesanan kecil itu muncul rasa ingin mencoba lagi, lalu perlahan berkembang menjadi kebiasaan yang terus berulang. Media sosial menjadi tumpuan utama dalam memperkenalkan buket Betria. Dari sana perlahan usaha kecil ini mulai dikenal dan mendapatkan perhatian. Pemkab Kaur dalam waktu dekat akan keluarkan edaran pembatasan gadget untuk pelajar. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya dalam menjaga kualitas pendidikan dengan menindaklanjuti surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone atau gadget di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari inisiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar segera dibuatkan surat edaran resmi ke sekolah-sekolah guna mengatur pembatasan penggunaan handphone di lingkungan pendidikan. Menurut Wakil Bupati Kaur, penggunaan gadget memang memiliki peran penting dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ia menilai penggunaan tersebut harus dibatasi agar tidak lebih dominan dibandingkan aktivitas pembelajaran di kelas.
4: Inisiasi dari Pak Bupati, bahwasanya kita minta Dinas Pendidikan ini membuat himbauan atau surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mengatur pembatasan terkait penggunaan HP di sekolah-sekolah. Sekolah menengah dan juga SD maupun jajaran TK. Jadi jangan sampai HP ini terlalu signifikan berpengaruh ya, atau lebih dominan daripada anak-anak kita itu dalam pembelajaran. Ya, HP ini penting juga ya, tetapi kita batasi penggunaannya.
3: Lebih lanjut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget di sekolah bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi perhatian Bupati Kaur bersama jajaran pemerintah daerah. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan gadget di luar jam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan bijak bagi anak-anak. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan menggandeng Densus 88 bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai penggunaan handphone yang bijak serta mencegah penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengajukan usulan pergeseran anggaran dari berbagai kegiatan yang telah dialokasikan. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD. Proses pembahasan dilakukan untuk memastikan setiap perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah menekankan bahwa setiap kebijakan harus tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan pergeseran anggaran hanya diperbolehkan dalam lingkup antar sub kegiatan. Ia juga menekankan bahwa pergeseran tidak dapat dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu, Hendarini, yang menyebut PMI sebagai organisasi kemanusiaan tidak hanya saat terjadi bencana alam berskala besar, tetapi juga pada peristiwa yang menimpa individu, seperti kebakaran, anak tenggelam, hingga gempa bumi. Ia mengatakan semangat tersebut tercermin dalam 7 prinsip dasar PMI, di antaranya kemanusiaan, kesemestaan, dan kerelawanan. Prinsip-prinsip itu menjadi landasan bagi PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan di tengah masyarakat. Hendarini menilai kepercayaan masyarakat terhadap PMI hingga saat ini masih cukup baik. Pendengar, hambatan verifikasi, KPU Kabupaten Kaur minta pemerintah desa dampingi proses pencocokan terbatas. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengakui adanya kendala teknis dalam pelaksanaan proses pencocokan terbatas atau coktas di lapangan. Minimnya keberadaan warga di tempat saat tim verifikasi berkunjung menjadi hambatan utama dalam validasi data. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani mengungkapkan bahwa tim verifikasi seringkali mendapati rumah warga dalam keadaan kosong saat melakukan kunjungan langsung. Menyikapi kendala tersebut, KPU Kaur secara resmi meminta dukungan dan penampingan dari pemerintah desa setempat. Terlibatan pihak desa dinilai krusial untuk memastikan warga yang menjadi sasaran verifikasi berada di tempat saat petugas datang.
6: Dalam proses cekotasnya hambatnya itu biasanya di saat kita ingin data, misalnya nama si Badu, kita datang Badunya sedang pergi atau dia sedang ada kegiatan, sehingga itu yang sering terjadi hambatan. Maka itu sering kita laksanakan, kita dalam artinya mohon pendampingan terhadap pemerintahan desa yang akan kita cekotas tersebut.
5: Di Taman Ronald Jailani, langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat proses coktas dan memastikan data pemilih di Kabupaten Kaur akurat dan valid. KPU Kaur mengimbau masyarakat untuk turut kooperatif dalam memberikan data yang diperlukan demi kelancaran tahapan pemilu di masa mendatang. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Hendra Gunawan ikut mengawal dalam proses pengawasan pencocokan terbatas atau coktas di Kecamatan Padangkuci dan Kinal. Proses coktas telah dilaksanakan beberapa waktu lalu bersama dua komisioner KPU Kaur. Hendra menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir. Ia juga mengungkapkan pengawasan dilakukan secara melekat agar tidak ada satupun warga atau masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena administrasi. Dirinya menambahkan bersama KPU Kaur akan memastikan petugas bekerja dengan benar dan data yang dihasilkan tercatat dengan akurat. Ia juga menegaskan jika terdapat data dan pelanggaran dalam proses coktas, masyarakat diminta untuk tidak ragu dan melaporkan ke Bawaslu Kaur. Pendengar, beralih ke berita terakhir, event Kaur Run 2026 yang berlokasi di Pantai Pengubayan sukses menarik perhatian 2.000 peserta, di mana para pemenang podium menyampaikan harapan besarnya. Mereka berharap ajang kolaborasi Kejari Kaur dan Dispora ini menjadi langkah awal lahirnya bibit atlet lari berprestasi dari Kabupaten Kaur. Salah seorang pemenang kategori 5K untuk umum Agung Pranata menyatakan bahwa event ini bukan sekedar mengejar medali, melainkan memotivasi gaya hidup sehat bagi masyarakat. Dirinya berharap ajang ini konsisten diadakan untuk memajukan olahraga sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kaur secara luas. Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nafla Naura mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Dr. Saad Marwitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Nafwa update informasi dari rri.co.id mengenai kalsium. Nah, kalsium itu pendengar sebenarnya salah satu mineral penting yang sering dianggap sepele. Padahal perannya tuh besar banget buat tubuh. Mulai dari menjaga kekuatan tulang dan gigi, bantu kerja otot dan saraf, sampai menjaga detak jantung tetap normal. Nah, kebutuhan kalsium orang dewasa itu pendengar sekitar 1000 mg per hari dan bisa naik jadi sekitar 1200 mg untuk lansia di atas 50 tahun. Nah, kalau sampai kurang, resikonya tuh bisa muncul seperti tulang rapuh, kram otot, bahkan gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, sumber kalsium ini juga gampang ditemui sehari-hari. Jadi ada susu dan produk olahannya seperti yogurt dan keju. Kemudian juga ada ikan kayak sarden dan teri yang tulangnya bisa ikut dimakan. Sayuran hijau pendengar seperti bayam dan brokoli itu juga bagus. Begitu juga kacang-kacangan, biji wijen, sampai tahu dan tempe yang jadi makanan harian kita. Bahkan beberapa buah seperti jeruk dan kiwi itu juga tetap menjumbang kalsium walau tidak sebanyak sumber lainnya. Nah, supaya penyerapan kalsium ini lebih optimal pendengar, kita juga perlu cukup vitamin D. Jadi bisa melakukan dengan rutin bergerak atau olahraga dan mengurangi minuman bersoda maupun kafein berlebihan. Intinya pendengar, kalau mau pola makan kita seimbang, kebutuhan kalsium harian itu juga sebenarnya bisa terpenuhi tanpa harus rumit-rumit kita cari.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan barusan juga Nova dapat requestan lagu dari Bapak Hamdan Yusuf dari Jambi yang mendengarkan RRI Pro 1 Bengkulu. Dan Bapak Hamdan Yusuf juga mengucapkan salam-salam kepada keluarganya di Pekanbaru. Dan setelah ini akan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Dan faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberkulosis, pendengar. Dan proses uji klinis juga telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Dan Indonesia sendiri dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini tuh bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dan penting untuk kita tidak mengaitkan klaim vaksin TBC dengan nanobots maupun kematian karena memang tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak terbukti secara medis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang tuh ngerasa rambut tuh udah bersih setelah keramas, tapi ternyata masih aja kerasa berat, lepek, atau kurang bervolume. Nah, kondisi ini pendengar biasanya bukan karena rambutnya kotor, tapi karena adanya penumpukan residu. Nah, residu ini berasal dari sisa sampo, conditioner, atau produk styling yang nggak kebilas sempurna. Bahkan kandungan mineral dari air yang kita pakai juga bisa ikut nempel di rambut dan juga kulit kepala. Nah, kalau dibiarin menumpuk, rambut ini tuh bisa jadi kusam, dan kulit kepala juga bisa kerasa gatal karena pori-pori tertutup sisa produk. Dan biasanya ini tuh terjadi tanpa kita sadari, apalagi kalau kita pakai produk terlalu banyak atau saat membilas rambut terlalu cepat. Dan pemakaian produk yang terlalu berat juga bisa bikin sisa-sisa itu makin sulit hilang. Nah, cara mengatasinya tuh cukup sederhana pendengar. Pastikan rambut dibilas lebih lama sampai benar-benar bersih, dan bisa juga gunain produk secukupnya aja. Nah, conditioner juga sebaiknya hanya di batang rambut, bukan di kulit kepala. Sesekali kita juga bisa pakai clarifying sampo untuk membantu membersihkan penumpukan secara menyeluruh, supaya rambut kita juga kembali ringan dan juga segar. Nah, hal ini pendengar juga sejalan dengan penjelasan dari American Academy of Dermatology dan Headline yang nyebut bahwa penumpukan produk tuh emang bisa mempengaruhi kesehatan rambut dan kulit kepala kalau tidak ditangani dengan tepat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apo kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
8: Horas dongan, buha kabar muna?
9: Buha barakan rakan mandung.
10: Kumaha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Usai sudah kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu, dan menjadi lagu terakhir Nafla di Bengkulu siang ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami, kerabat kerja Bengkulu sore ini. Untuk edisi Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Kami bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kami akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan, informasi-informasi pilihan, dan juga pesan-pesan dari mitra kerja kami yang kami harapkan ini bisa menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas sepanjang sore hingga malam hari nanti. Yang tengah berkumpul bersama keluarga, kami ucapkan selamat menikmati suasana sore yang cukup cerah ini, dan hari ini kami yakin menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Yang membutuhkan informasi waktu saat ini pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan azan asar hari ini nanti dikumandangkan pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah, dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak, uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah, tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati, begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju."

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal: apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran, apa yang ia pakai akan menjadi rusak, dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mendengar, kami akan kembali hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk temani Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan informasi-informasi aktual tentunya nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10. Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu bersama aparat gabungan dari Polresta, Kodim, dan Denpom Bengkulu mematangkan rencana penertiban dan penataan kawasan Pasar Panorama melalui rapat koordinasi. Rapat ini berlangsung di ruang kerja Kasatpol PP Kota Bengkulu untuk membahas langkah teknis operasi penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat guna menciptakan kawasan pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marilutua Situmorang mengatakan pemerintah sebelumnya telah berulang kali memberikan teguran dan melakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Namun ternyata masih banyak pedagang yang tetap berjualan di area terlarang seperti di bahu jalan dan trotoar. Dan pendengar, menurutnya langkah tegas perlu dilakukan agar penataan pasar dapat berjalan maksimal dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan para pengunjung pasar. Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, masih bersama kami program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak lagu dari Vidi Aldiano, Cemburu Menguras Hati. Dan selamat sore untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Tentunya lagu-lagu hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang Anda sepanjang sore hingga malam hari nanti. Yang tengah menikmati suasana di rumah bersama keluarga, kami ucapkan selamat berkumpul dan tidak mengapa, karena hari ini hanya menikmati suasana hari Minggu hanya di rumah saja. Tapi kami yakin Anda tetap dapat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita akan simak untuk kali ini ada lagu dari Elfonda Mekel, Anggun.

Ada lagu dari Dr. PM, Damai Mimpi. Dan mendengar, tidak terasa sekarang sudah pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang tentu masih menikmati suasana.

malam minggu bersama keluarga. Lagu-lagu pop Indonesia masih kami hadirkan hingga jelang pukul 18 nanti. Kali ini kami hadirkan lagu dari Malik Desensial, Senja Teduh Pelita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang, dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.

Pendengar, sudah pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat dan kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu hari ini pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali simak untuk lagu-lagu pop Indonesia pada sore hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 FM.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia dan sekarang kita akan beralih ke lagu-lagu Islami. Sebelum dikumandangkan azan maghrib, wilayah kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?"

Iya Bu, saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman. Maksudnya? Saya melanjutkan bertanya. Iya Bu, agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng. Karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak. Ia menjawab, itulah sebabnya Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita. Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, pendengar dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu, selanjutnya kami akan segera kumandangkan azan maghrib wilayah kota Bengkulu dan kota-kota sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Amma wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pro 1 FM.

Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israiliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rizki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya, agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda nanti bergabung kembali ke Pro 3 untuk mendengarkan warta berita. Baru saja kita simak lagu dari Shifter, Kaulah Napasku. Kali ini kami hadirkan Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 200

0: 132 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Myangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Myangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Myangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Myangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
2: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Myangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Myangas.
3: Ya saat ini juga sudah ada camat kecamatan Kudus Myangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
3: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Myangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Myangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
3: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
3: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Myangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
3: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Myangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Myangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Myangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Myangas, pulau terluar.
3: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Myangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Myangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
3: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
6: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Myangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Myangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
7: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
8: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan.
7: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
8: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
7: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
9: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
10: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
9: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
11: Mau Lebaran itu lagi kosong.
10: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
11: Banyak ketale, kan gampang ale, kenale. Yang kenale apa?
10: Hari ini masih langka ya, Mas?
11: Langka.
9: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dapat kami informasikan, Zakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Zakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Zakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Zakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
14: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
13: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
15: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
16: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
15: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
17: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
15: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
19: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
18: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
20: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
18: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
0: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
21: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
22: But at the end it's about us, so we want to.
23: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
21: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
22: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
23: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
21: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami segera hadirkan mimbar Katolik.

Salam damai dan sejahtera, saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto, dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kembali mengajak Anda memasuki ruang batin yang hening di hari Minggu Paskah ke-6 ini. Hari ini, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 9 sampai dengan 17. Sebuah perikop yang memuat sabda, yang membawa kita pada puncak evolusi rohani. Dari sekedar hamba yang taat karena hukum, menjadi sahabat yang mengasihi karena pilihan. Yesus mengajak kita bukan untuk mengunjungi kasih-Nya sesekali, melainkan untuk tinggal di dalamnya. Mari kita hening sejenak, biarkan setiap kata-kata Sang Guru menembus lapisan-lapisan rutinitas kita dan menyapa hakikat kemanusiaan kita yang terdalam.

Marilah kita awali permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kasih yang sejati, Engkau telah memanggil kami sebagai sahabat dan bukan lagi hamba. Di tengah dunia yang sering mengukur nilai manusia dari apa yang ia miliki atau ia kerjakan, ajarlah kami untuk menemukan harga diri kami dalam kasih. Bukalah pintu hati kami agar kami mampu tinggal di dalam Engkau, sehingga hidup kami menghasilkan buah sukacita yang menetap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari pendengar RRI yang budiman, mari kita bersama-sama membaca dan juga mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 hingga 17. Rasakanlah getaran kasih dalam setiap kalimat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kata kunci yang terus diulang oleh Yesus. Tinggallah. Secara filosofis, tinggal itu berbeda dengan berkunjung. Berkunjung adalah soal durasi, namun tinggal adalah soal relasi. Tinggal di dalam kasih berarti menjadikan kasih Tuhan sebagai alamat rumah jiwa kita, sebagai habitus atau kebiasaan hidup kita. Seringkali hidup kita terasa melelahkan karena kita hanya berkunjung ke dalam kasih Tuhan saat sedang butuh atau sedang terhimpit. Setelah itu, kita kembali ke rumah kecemasan, rumah amarah, atau rumah ego kita. Yesus mengundang kita keluar dari ketidakpastian itu untuk menetap di dalam kasih. Lalu Yesus memberikan sebuah paradoks, perintah untuk mengasihi. Biasanya, kasih bersifat spontan. Mengapa kasih harus diperintahkan? Sebab kasih Kristiani bukan sekedar perasaan atau feeling, melainkan sebuah keputusan atau decision. Kita diperintahkan untuk mengasihi agar ketika perasaan kita sedang tawar, ketika ego kita terluka, kita tetap memilih untuk memberi ruang bagi orang lain, karena itu adalah mandat dari Sang Guru. Yang paling mengharukan adalah revolusi status yang dilakukan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Hamba bekerja karena takut atau karena upah. Sahabat bekerja karena cinta dan kesamaan visi. Seorang hamba hanya melakukan instruksi, namun seorang sahabat mengerti isi hati. Dalam dunia yang seringkali memperlakukan kita sebagai hamba sistem, hamba pekerjaan, atau hamba opini publik, Yesus datang dan memulihkan martabat kita. Kita adalah sahabat Allah. Ini berarti setiap langkah hidup kita, setiap pekerjaan kita di dunia, bukan lagi beban kewajiban yang berat, melainkan ekspresi cinta dari seorang sahabat kepada sahabatnya. Dan buah dari semua itu adalah sukacita yang penuh. Bukan sukacita murahan yang hilang saat masalah datang, melainkan ketenangan batin yang menetap. Karena kita tahu bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Sang Sumber Hidup.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, dimanapun Anda berada. Marilah kita hening sejenak. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Di rumah manakah jiwaku tinggal hari ini? Apakah di rumah kebencian atau di dalam rumah kasihnya? Saudara-saudari, sadarilah bahwa Anda tidak mencari Tuhan sebagai orang asing. Anda mendekatinya sebagai sahabat. Ia sudah memberitahukan rahasia hati Bapa kepada Anda, yaitu bahwa Anda sangat dikasihi. Maka, jika esok hari pekerjaan terasa berat, atau sesama terasa sulit untuk dimaafkan, ingatlah perintah sederhana. Kasihilah seorang akan yang lain. Jangan lakukan itu karena Anda harus menjadi orang suci. Lakukanlah itu karena Anda adalah sahabat Yesus. Seorang sahabat akan dengan senang hati melakukan apa yang menyenangkan hati sahabatnya. Kasih yang memberikan nyawa tidak selalu berarti mati secara fisik. Itu bisa berarti mematikan ego kita demi kenyamanan orang lain. Mematikan kesombongan kita untuk meminta maaf. Atau mematikan waktu istirahat kita untuk mendengarkan beban sesama. Itulah buah yang tetap.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita akhiri permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, sahabat sejati, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi saluran kasih-Mu di dunia. Kuatkanlah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, terutama saat dunia menawarkan jalan-jalan yang jauh dari kasih. Bantulah kami, agar di setiap kata dan tindakan kami, orang lain dapat merasakan hangatnya kehadiran. Semoga sukacitamu yang penuh senantiasa bertahta dalam keluarga dan karya-karya kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih, beriman bukan lagi soal menanggung beban hukum yang berat, melainkan merayakan persahabatan dengan Tuhan. Hari ini, melangkahlah dengan kepala tegak. Bukan karena kehebatan Anda, tetapi karena Anda adalah pribadi yang dipilih oleh Kristus untuk menghasilkan buah kasih dimanapun Anda berada. Saya, Peter Suprapto, pamit undur diri. Tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Tetaplah menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Pak, udah 5 jam kita nggak melipir. Apa nggak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu, Pak, biar seger.
1: Aduh, nanggung, Dad. Harus balik. Macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh. Biar langsung narik lagi.
0: Tapi, Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini, Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad. Tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo, Rena. Kenapa malam-malam telepon Bapak?
2: Bapak, Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya. Jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat, Pak.
1: Gak bisa, Rena. Ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain, Pak, kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah, Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja, Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu, Pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
1: Udah. Udah, Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya, Bu. Sabar, Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit, Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki. Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem, Pak, rem.
3: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
4: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
3: Kami paham Bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.

0: apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
0: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
2: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
4: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
6: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
9: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatu Rohmah menemani perjalanan Anda di Bengkulu malam ini. Untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua di hari Minggu yang tadi siang sempat panas, terus agak melo sorenya, ada hujan gerimis sedikit. Dan malam ini cuaca kembali cerah ya. Semoga saja malam ini hingga besok semuanya tetap baik-baik saja dan menemani perjalanan Anda di malam ini yang kembali besok harus beraktivitas setelah libur. Ataupun juga bagi Anda yang hari ini tetap sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, tapi tetap semangat terus untuk menjalani hari. Ya, pendengar, Mia akan hadirkan lagu-lagu pilihan sembari menemani Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada. Ada Hindia dengan Secukupnya.
1: Kapan terakhir kali kamu dapat

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjaga kesehatan otak sering dilupakan ya. Padahal otak adalah pusat kendali seluruh aktivitas tubuh. Menurut Dr. Agus Prasetyo, SPKFR, ada banyak kebiasaan harian yang terlihat sepele, tapi ternyata perlahan bisa merusak fungsi kognitif jika dibiarkan. Ya, kebiasaan seperti isolasi sosial dan mendengarkan suara terlalu keras ternyata bisa menurunkan kemampuan otak beradaptasi, bahkan memicu penurunan fungsi pada area tertentu. Di sisi lain, terlalu sering mengonsumsi berita buruk atau doom scrolling juga berbahaya karena meningkatkan hormon stres yang bisa mengganggu memori dan emosi. Kemudian kurangnya paparan cahaya matahari, gaya hidup jarang bergerak, serta pola tidur yang juga buruk, ini juga berdampak besar. Nah, kondisi ini juga dapat menghambat regenerasi sel otak, mengganggu keseimbangan hormon, hingga mempercepat penurunan fungsi kognitif. Yang pasti tidak kalah penting, pendengar, konsumsi gula berlebih dan penggunaan gadget tanpa kontrol juga bisa membuat otak terbiasa dengan stimulasi cepat sehingga kemampuan berpikir mendalam ikut menurun. Yang pasti menjaga kesehatan otak bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya bergerak aktif, tidur cukup, membatasi layar, dan menjaga asupan makanan, karena kesehatan otak adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup di masa depan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada The Massive featuring Pusakata, ingin lekas memelukmu lagi.

Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rila sependengar dengan seandainya bahwa kita ke-20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebagian orang mungkin setelah mengkonsumsi atau makan gitu ya, biasanya karena udah kebiasaan memilih rokok sebagai penutup hidangan. Ya, banyak orang ya memiliki kebiasaan merokok setelah makan seolah menjadi penutup hidangan. Namun menurut Dr. Agus Prasetyo, kebiasaan ini justru memberikan dampak berbahaya bagi tubuh. Nah, saat tubuh sedang fokus mencerna makanan, aliran darah bekerja optimal untuk menyerap nutrisi. Tapi nikotin dalam rokok menyempitkan pembuluh darah sehingga penyerapan vitamin dan mineral seperti kalsium serta vitamin C dan D ini menjadi tidak maksimal. Selain itu pendengar, jantung juga dipaksa bekerja lebih keras setelah makan, ditambah asap rokok, kemudian juga risiko gangguan kardiovaskuler hingga serangan jantung juga bisa meningkat. Nah, kebiasaan ini juga bisa memicu mah atau GERD karena melemahkan katup lambung, sehingga asam lambung mudah naik. Bahkan dalam jangka panjang, zat karsinogen dalam rokok lebih cepat terserap dan meningkatkan risiko kanker. Dan tentunya mengubah kebiasaan dengan memberi jeda setelah makan atau berhenti merokok sepenuhnya, ini adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan kesehatan Anda di masa depan. Ya, baik rokok batangan ataupun juga vape gitu ya, kayaknya memang gak ada baik-baiknya sih ya. Ya, kalau kata orang sih, ayam berkokok di atas genteng, tidak merokok, tidak ganteng gitu ya. Ya, dan mendengar, semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Buat yang sedang merokok nih, senyum-senyum aja nih kayaknya ya. Ada Astrid, jadikan aku yang kedua.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin Delegasi Seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang menunjukkan pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam program Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang ingin request lagu, boleh ya, kami silakan untuk mengirimkan pesan di 0811 7307079. Sekali lagi, bagian yang request lagu silakan, lagu-lagu lawas ya, lumayan. Yang pengen silakan di 0811 7307079. Kali ini kami hadirkan ada Hedi Yunus, Meskipun Berpisah.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk The Anniversary World Tour. Konser ini juga dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pendengar, menariknya Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini, dan hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah Indonesia. Dan sampaikan juga bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Sementara itu, pendengar, menurut promotor Sound Rhythm and Folk GoPro, pemilihan stadion utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personil Westlife, di mana para member Westlife ini sangat terkesan dengan kebanggaan GBK saat mereka melakukan sound check di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Dan pendengar, sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife juga akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shane Filan, Nicky Brand, dan juga Kian Egan. Sementara Mark Philly dipastikan absen dari tur ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tur-tur sebelumnya. Dan tentunya, pendengar, bagi Anda juga pecinta Westlife, wah, pasti sudah menunggu-nunggu ya. Ataupun juga mungkin sudah pengen war tiketnya nih ya. Wow, yang pasti para pecinta Westlife dulu zaman-zaman saya sekolah apa kuliah dulu ya. Ini pasti lagu-lagunya di mana-mana selalu terdengar dan ada aja gitu ya, punya kenangan-kenangan tersendiri. Pendengar, penjualan tiket juga akan dibuka menjadi dua tahap, diantaranya promotor pre-sale pada 21 Mei sampai 22 Mei. Wah, sebentar lagi nih ya kalau gitu. Dan general sale mulai 23 Mei 2026. Dan informasi selengkapnya juga bisa diakses melalui situs resmi Westlife Stadium Show Jakarta.com, JKT.com. Kami ulangi ya, situs resminya Westlife Stadium Show JKT.com. Nah, buat yang pengen war tiketnya, pre-sale-nya tanggal 21 sampai dengan 22, dan general sale-nya mulai tanggal 23 Mei. Wah, siap-siap nih, bakal nge-war tiket dari Westlife.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, inilah Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto ID, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72-A SOEA dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Dan proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan vaksin TBC mengandung nanobots adalah hoax. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada temperatur.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fatpa Devi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fatpa Devi.

Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan mengudara kembali besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, dan nanti jangan lewatkan program Religi Pagi bersama Ustaz Sukran Jayadi, dan tepat pukul 6 kembali kami akan berbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita awali dengan kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua pada pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan walafiat, dan kita sudah siap untuk melakukan rangkaian aktivitas kehidupan kita di hari ini dengan penuh semangat. Maka sudah selayaknya lah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur, maka Allah tidak hanya senantiasa menjaga kesehatan bagi kita, baik itu lahir ataupun batin, tapi juga Allah akan memberikan kemudahan atas rezeki-rezeki yang akan kita cari pada hari ini. Karena bukan hanya kita mencari rezeki, tapi kita mencari rezeki itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan bersolawat kepada Rasul maka insyaallah syafaatnya di yaumil akhir nanti akan datang, dan semua masalah dalam hidup kita ini juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan dari solawat itu sendiri. Maka jangan segan-segan kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, curigailah dirimu jika kemudian Al-Qur'an tak berbekas di hatimu. Artinya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'anul Karim 30 juz 114 surat itu, selesai kita membacanya dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam diri kita, maka kita juga sebagai seorang muslim harus mencurigai kenapa ini terjadi di dalam diri kita. Artinya kita harus introspeksi diri, kenapa kemudian kita sholat, kita membaca Al-Quranul Karim, tetapi tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam kehidupan kita, khususnya adalah kehidupan kita yang nyata dalam hidup ini. Di dalam surah Al-Hasr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lau anzalna hadzal qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an mutasabbi'an min khasyatillah wa tilka wal amthalu madribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu sekalian atau kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu akan kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Artinya ketika Al-Quran itu misalnya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan hancur lebur. Nah mestinya ada rasa khauf dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang tidak menimbulkan rasa khauf sehingga tidak melahirkan rasa keimanan kita kepada Allah. Kita membaca ayat Allah itu di samping untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan khauf itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang mutakin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga kiat agar kita mendapatkan manfaat maksimal dari Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita harus membaca kuantitas dari Al-Quran itu. Artinya kita berusaha membaca dalam jumlah yang banyak. Jadi secara kuantitas kita memang harus banyak membaca Al-Quran. Kita harus banyak membuat jadwal untuk membaca Al-Quranul Karim. Bagi yang sibuk misalnya di kantoran, paling tidak sebelum apel pagi atau selesai apel pagi, luangkan waktu barang 5 atau 10 menit untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Bisa dengan secara berjamaah atau mungkin kita nafsi-nafsi. Kita buka dari misalnya surah Al-Baqarah, nanti kita akhiri dengan surah An-Nas. Ya,
berapa berapa dalam satu tahun itu kita bisa menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah kalau dua lembar saja kita baca setiap hari, maka insya Allah kita bisa menghatamkan paling tidak satu kali Al-Quran dalam satu tahun. Tapi kita harus continue. Nah, secara kuantitas, sebanyak secara jumlah, kita harus banyak membaca Al-Quran itu. Kita harus gemar membaca Al-Quran itu. Kalau dulu misalnya kita habis maghrib membaca Al-Quran, sekarang ini orang sudah sibuk nonton sinetron, ya, nonton acara-acara TV, akademi dan sebagainya, sehingga jarang orang untuk dekat kepada Al-Quranul Karim. Dan itulah orang-orang kafir. Dia memang menciptakan acara-acara yang memang mempengaruhi tingkat keyakinan kita. Kita lebih dominan, lebih senang nonton televisi, mendengarkan apa misalnya, atau Facebookan, WAan, atau media sosial yang lainnya, ketimbang kita kemudian membaca Al-Quranul Karim. Padahal kita tahu, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran itu secara banyak dalam hidup kita, tidak sering-sering kita baca, bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan implementasi, akan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalam kita, tidak hanya sebagai orang yang beribadah, tapi juga sebagai orang yang bekerja. Yang kedua adalah kualitas. Kita berusaha memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam ajaran Al-Quran itu. Nah, secara kualitas kita harus pahami ketika Al-Quran misalnya, insya Allah nanti bulan Mei tanggal 16-an kita sudah mulai masuk puasa Ramadan. Ya, artinya kita tahu, ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti Allah menyuruh kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk misalnya melaksanakan puasa Ramadan, maka mulai dari sekarang ya kita harus persiapkan diri kita. Tidak lama lagi ini. Tidak nyampe satu bulan lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan, setengah bulan lah. Itu dengan baik, marhaban ya Ramadan, insya Allah. Ya, yang namanya bulan ampunan, bulan barokah, bulan manfaat, itu akan kita rasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ihdinash shiratal mustaqim. Al-Quran meminta kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Artinya kita menjadikan dasar iman, menjadikan dasar akidah, menjadikan dasar amalnya ibadah, itu sebagai langkah bagi kita untuk mendekatkan taqarrub ilallah. Yang selanjutnya adalah intensitas, ya, berusaha untuk sering dan terus menerus membaca Al-Quran. Ini penting bagi kita. Ya, bagaimana kemudian kita memprogramkan, mewajibkan dalam diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran ini secara rutinitas, ya, secara terus menerus, secara kontinu. Nah, pertanyaanlah, kenapa kita kemudian berat dalam membaca Al-Quran? Betapa sering kita merasa berat ketika kita membaca Al-Quran, padahal dengan mudah dan ringan kita bisa membaca yang lainnya. Kita bisa berjam-jam membaca koran. Kita bahkan iklan baris paling kecil pun kita baca. Di Facebook misalnya kita berjam-jam kita sanggup. Media sosial, WA-an, balas ini, alumni itu, kita sanggup. Tapi ketika kita membaca Al-Quran rasanya berat sekali. Ya. Ditambah lagi misalnya kita dalam membaca Al-Quran itu rasanya gimana begitu kan. Masih enak kita baca buku ketimbang kita baca Quran. Tapi ketika kita ada ayat-ayat Al-Quran kita dihina, marah justru kita punya reaksi. Nah, mestinya tidak. Bagaimana kita memperlakukan bacaan-bacaan yang lain kepada ketika membaca Al-Quran, kita harus lebih konsentrasi dan memenuhi diri kita. Ya. Karena Al-Quran itu kita kenal sebagai asyifa, sebagai obat. Ya. Sedangkan dalam diri kita ini kan banyak yang namanya penyakit. Maka terasa berat, ya, pada awalnya karena kita masih dalam proses penyembuhan. Apa? Ada rasa malas, ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa dengki. Itu semua penyakit. Rasa malas itu penyakit. Dan itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah asyifa, obat. Ya, jadi bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan obat, pengaruh? Ya, kita baca Al-Quran itu. Nah, namun setelah penyakitnya sembuh, pasti terasa ringan dan lezat serta nikmat membaca Al-Quran itu. Dan kita akan merasa rugi kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat misalnya menuju aktivitas kita, baik ke ladang, ke kebun, ke sawah, ke perdagangan, ke perkantoran, ya kita harus baca dulu Al-Quran itu. Selesai misalnya sholat zuhur, kita berhenti sholat zuhur, kita baca Al-Quran. Sholat asar pun begitu, selesainya kita baca Al-Quran walaupun dikit. Kalaupun kita tidak membawa Al-Quran,
karena dimungkin di ladang nggak mungkin kita bawa baca Quran misalnya begitu, maka paling tidak ayat-ayat yang kita hafal itu yang kemudian kita ulang-ulang untuk senantiasa kita baca. Ya, apabila kita melihat hatimu tidak tersentuh oleh Al-Quran, maka curigailah hati itu. Ya, artinya kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada hati, ini ada apa? Berarti ada yang salah di dalam diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa Al-Quran itu seandainya diturunkan kepada gunung pasti akan terpecah. Ya, sedangkan hatimu dibacakan Al-Quran tidak berbekas sedikit pun, berarti hati kita itu lebih keras dari gunung. Hati kita itu lebih dongkrak, lebih sombong daripada gunung. Gunung saja bisa pecah, bisa sujud, bisa tawaduk kepada Allah kalau seandainya dibacakan Al-Quran. Nah, kalau hati kita dibacakan Al-Quran kemudian tidak ada pengaruh sama sekali, berarti ada yang salah di dalam pribadi kita, ada yang salah di dalam diri kita di dalam memahami Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk? Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti? Karena selain Al-Quran ada puasa, syafaat Rasulullah, itulah yang mendapatkan syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Kalau seandainya ternyata ketika kita membaca Al-Quran itu kita sendiri tidak memahami makna Al-Quran itu, maka inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus curiga nih. Kenapa di dalam diri kita misalnya merasa jauh dari Al-Quran? Kenapa ketika dibacakan malah justru tidak memberikan efek sama sekali? Ya, yang mau korupsi tetap juga mau korupsi begitu kan? Ya, terus yang mau berlaku curang tetap juga mau berlaku curang. Yang tadinya tidak mau jujur tetap tidak mau jujur. Berarti nilai-nilai Al-Quran yang kita baca itu belum berbekas di dalam diri kita. Nah, sebagai seorang Muslim tentunya tidak. Ketika kita membaca Al-Quran nyuruh kita berjalan di lurus, ya kita berupaya. Ketika Al-Quran berzakat, ya kita berzakat. Ketika Al-Quran menyuruh kita menjaga ukhuwah, ya kita menjaga ukhuwah ini dengan baik. Kenapa? Itulah yang kemudian yang saya katakan akan mengantarkan diri kita ini sebagai orang yang punya bekas di dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau dalam sholat itu kan ada istilah as'ari sujud, ada bekas sujud. Nah, ini ada as'ari tilawah, ada bekas dalam kita membaca tilawah til Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu. Ada getaran kita, ya. Apabila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Berarti kalau ada getaran hati kita, wazadat hun imana, bertambah iman kita, berarti Al-Quran itu punya pengaruh dalam diri kita. Tapi kalau tidak, maka berarti kita sudah jauh dari Al-Quran dan itu adalah bencana, maka harus kita banyak-banyak istighfar. Maka kepada para pendengar sentuhan iman yang berbahagia, mari kita renungkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah, ya, bukan hanya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam membaca Al-Quran, tapi insya Allah itulah yang kemudian akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar diinginkan oleh Allah sebagai orang yang cinta Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melakukan aktivitas. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

pencerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini, selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Pendengar, siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Tepat pukul 6, nanti kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu.
4: Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?
1: Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Senin 11 Mei 2026. Sari Berita. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bengkulu masih rendah karena baru mencapai 26% dari target 46% pekerja terlindungi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: kondisi jalan lintas tengah Bengkulu Arga Makmur, tepatnya di Desa Tanjung Agung, Sawang Lebar, terus mengalami kerusakan di beberapa titik yang belum juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ruas jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Bengkulu ini sebelumnya pernah diperbaiki melalui program Jalan Impres Daerah di era Presiden Joko Widodo. Dian, pengendara asal Bengkulu Utara yang kerap melintasi jalur ini, mengatakan kerusakan jalan dikarenakan tidak ada pengawasan dan pembatasan terhadap angkutan over dimension overloading (ODOL), khususnya pengangkut batu bara dan sawit. Intensitas kendaraan dengan berlebih muatan ini cukup tinggi setiap harinya, sehingga semakin memperparah kondisi kerusakan jalan. Dirinya pun berharap ada tindakan serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembatasan angkutan ODOL atau meningkatkan kualitas jalan. Cakupan BPJS ketenagakerjaan di Bengkulu masih rendah karena baru mencapai 26% dari target 46% pekerja terlindungi. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih tergolong rendah. Kepesertaan UCJ baru mencapai sekitar 26% atau setara 200 ribu pekerja dari target 46% yang telah ditetapkan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Vera Maputri mengatakan kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak. Upaya peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja dinilai masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh. Menurut Vera Ma, peningkatan cakupan kepesertaan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah. Kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya juga menjadi faktor penting yang menentukan. Ia menegaskan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh sektor usaha, baik formal maupun informal, termasuk jasa konstruksi, diminta untuk segera mendaftarkan pekerjanya. Hal ini penting agar pekerja memperoleh perlindungan dari berbagai resiko kerja.
2: Tentunya berdasarkan angka persentase ya, Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ itu, kalau Provinsi Bengkulu masih 26%. Itu angkanya itu masih di angka 200 ribu pekerja. Masih
3: di bawah
2: dari 100% kan?
3: Masih gap.
2: Masih banyak. Tapi itu memang banyak harus dorongan dari berbagai pihak sih. Karena kan untuk angka coverage ini kan nggak cuma dari pemerintah daerah ya. Jadi kepatuhan dari pemberi kerja, perusahaan, itu kan masuk juga.
1: Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan hari tua. Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya. BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu berharap kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja dapat terus meningkat. Dengan demikian, UCJ di Provinsi Bengkulu dapat tercapai secara bertahap dan semakin banyak pekerja yang terlindungi. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong membuka pengumpulan berkas penjaringan bakal calon kepala sekolah BCKS tahun 2026 bagi guru dan pelaksana tugas kepala sekolah jenjang TK PAUD Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sekabupaten Rejang Lebong. Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Zakaria Effendi. Adapun persyaratan umum bagi calon kepala sekolah meliputi memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi

0: publik yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kaur, Alex Septison, bersama Kepala Kantor Kemenag Kaur, Lukman, serta disaksikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin, dan Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, beserta jajaran Forkopimda. Program 6-in-1 sendiri merupakan inovasi layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi kependudukan dan keagamaan dalam satu proses yang lebih cepat dan efisien. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang telah dihimpun dari kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, jumlah hewan ternak yang tersedia saat ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Menurutnya, dari pengalaman pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak dipotong masih didominasi oleh sapi. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tingginya minat masyarakat memilih sapi sebagai hewan kurban bersama maupun perorangan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan pengawasan kesehatan hewan terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga kelayakan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh petugas veteriner agar hewan yang akan dipotong benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Selain itu, pemerintah daerah untuk sementara tidak mengizinkan masuknya hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyebaran penyakit hewan menular dari daerah lain. Abdul Hadi juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok hewan kurban tahun ini.
2: Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi, mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota itu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor, kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan, kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor, kemudian domba ada 322 ekor, itu untuk ketersediaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai pengawasan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah kurban diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai syariat. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran olahraga maraton bertajuk Kaur Run 5K tercatat sangat luar biasa, tercatat sebanyak 2.000 kuota yang disediakan panitia ludes diserbu pendaftar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Jainah selaku penanggung jawab acara mengungkapkan bahwa para peserta tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Kaur tapi juga diikuti oleh komunitas lari dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu.
3: Artinya bahwa event lari ini ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kabupaten Kaur. Ingin memajukan pariwisata Kabupaten Kaur ini yang sangat indah dan luar biasa karena kita memiliki pantai-pantai yang eksotik.
0: Jainah berharap perpaduan antara sport tourism dan ekonomi kreatif ini dapat mendongkrak sektor pariwisata agar semakin dikenal luas secara nasional. Bansos PKH dan BPNT di Kabupaten Bengkulu Utara tahap pertama telah selesai disalurkan. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Triwulan.

0: Pengerjaan pertama tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara telah rampung dilaksanakan. Seluruh bantuan disalurkan langsung ke rekening keluarga penerima manfaat melalui kartu KKS. Untuk program PKH, sebanyak 13.272 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan dengan total realisasi mencapai Rp9,9 miliar. Sementara untuk program BPNT menjangkau 27.002 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran yang tersalur sebesar Rp16,2 miliar. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Afrianto, menjelaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu.
1: Bantuan sosial, Kementerian Sosial, PKH, dan sembako di tahap 1 ini sudah rampung ya, disalurkan. Setidaknya untuk PKH ini yang sudah salur sebanyak 13.272 KPM. Kemudian program sembako di tahap 1 ini sebanyak 27.002 KPM.
0: Terkait dengan pencairan tahap kedua, pemerintah telah menerbitkan surat perintah mencairkan atau SPM. Namun, saat ini prosesnya masih menunggu tahapan dari Himbara untuk melanjutkannya ditransfer ke rekening KKS masing-masing KPM. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menunggu informasi resmi serta memastikan data rekening KKS dalam kondisi aktif. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Yanti Mardiono berharap Yayasan Kemala Bhayangkari terus berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Momen hari ulang tahun ke-46 tahun menjadi momen untuk mengingatkan jika Yayasan Kemala Bhayangkari tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tapi juga pembentukan karakter anak didik melalui TK Kemala Bhayangkari dan sekolah-sekolah yang di bawah naungannya.
3: Melalui momentum syukuran HUT ke-46 ini, mari kita perkuat sinergi, meningkatkan komitmen, semangat kebersamaan, dan kepedulian sosial untuk terus memajukan Yayasan Kemala Bhayangkari. Pada kesempatan itu juga, dilakukan pemberian bantuan pendidikan Kemala dan hadiah lomba kepada penerima yang telah ditetapkan. Kami juga mengapresiasi para guru dan staf yayasan yang selama ini berdedikasi mendidik generasi muda.
2: Komitmen tersebut diwujudkan dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya pertandingan sepak bola semata, namun bagi guru olahraga, Piala Dunia ini justru jadi bahan ajar bagi murid-muridnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru olahraga di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Ahuiriel. Piala Dunia bisa menjadi momen edukasi karakter dan sportivitas bagi murid dengan mengamati kerja tim. Selain itu juga mempelajari teknik dan strategi dari tim-tim terbaik untuk dipraktikan dan pelajaran. Aguriel juga menambahkan Piala Dunia dapat memicu minat olahraga di sekolah, lapangan sekolah yang biasanya sepi jadi penuh tiap istirahat. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Saya Rizka Medioktoria, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Prior berikut kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Winda.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2 meter terjadi di perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Oh ya, nanti pukul 8 jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan nanti temanya ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga, pendengar. Dan nanti ada dua narasumber yang akan hadir di Bengkulu Menyapa, ada Lili Suryani SEME dan Pak Sri Kandi, pendengar, yang nanti akan berbincang-bincang bersama Rizka di dialog Bengkulu Menyapa.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: bersama Sang Fajar.
1: Selamat pagi pendengar, walaupun pagi hari ini disambut dengan hujan, ini jangan dianggap sebagai penghalang untuk Anda beraktivitas pendengar. Ini jadi berkah untuk kita, diberikan kelancaran rezeki seperti hadirnya hujan di pagi hari ini ya pendengar. Di hari Senin biasanya lumayan hektik ya, di rumah sibuk mempersiapkan putra-putrinya yang akan berangkat sekolah, suami, atau Anda juga ibu pekerja luar biasa. Ibu full domestik pun, ibu rumah tangga juga tidak kalah repot gitu ya pendengar di setiap hari Senin pagi. Nah, nanti kita juga akan menghadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Ini temanya ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga. Nah, untuk para ibu, Anda bisa simak dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Ada Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dikbud Provinsi Bengkulu. Ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi PERIP atau Waraka Wuri. Ini untuk pensiunan atau juga istri prajurit yang sudah meninggal dunia gitu ya, wafat ya pendengar, atau istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat atau pensiun. Dan Waraka Wuri ini dikenal sebagai wadah silaturahmi, solidaritas sesama istri prajurit, organisasi sosial yang memberikan dukungan moral, kesejahteraan, mitra dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, nanti jangan lewatkan pendengar untuk dialog Bengkulu Menyapa. Ini kita akan berbincang-bincang sama dua ibu hebat, ibu sebagai garda terdepan bagi keluarga.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Hati-hati untuk Anda yang pagi hari ini berkendara menuju tempat bekerja, sekolah, atau juga kampus gitu ya, pendengar. Hati-hati untuk para ibu rumah tangga juga yang lagi sibuk, semangat ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.